0: jalan gak ngelak.
1: Dan ini masa apa-apa aku mah orang baru ngerti ya.
0: Ya, campur.
1: Ngelali ya, itu lari angan.